Mi jani tu ka se kuli tu hato ida se kuli se bamani surkh juli kelali jonam kelali jonam kelali mantina mannam kelali kelali jonam kelali mantina mannam.